Hola, de der dia klar solok malu kron nain sirah tu filo faliho aura ya programa bibang solok. Edison belorong oh ini yang lorong sias fulang. Oke, lorong seno resen lima fulang September tinan rihun ruar ruar nulu resen neng. Ni bapa malu ser nabe mak aku ada dalam kompani halai ham ni Afrika yang cerah di liberdadi. Nader dia kred bayi tahu tu lili bayi mihirik nabe mak aku ada dalam stay tune halai iha lalorong nabe tersingku pon tu itu mengkhayat ini yang kita luha request tebot ser musika. Kali tebot ser nebe maka kara kusu musika bai te botsa na familia kolega ka ema nebe maka ite botsa ra kara kusu a mi pronto de todo oferece musika ba kolega ser nebe maka gora de daun akompanya hela ya nebe de der dia kumas basir nebe maka gora de daun halo viazen hala usi munisipi ma kapital si kapital ma munisipi na fatin de der dia kviazen dia kuida duan belusidari nomos tenuni te botsa ra labal hetan asiente roma. Balon nabe maka kompani aplikasi TikTok kari na fatin dader dia kret ya. Ita baro na lay musika ida ane sang musika bertura baitene program yung solok nini ya. Usi galaksi ben takamatan.

Aquí, Bilusira, dia nama ke musik yang terlalu nak balun. Nabi mak aku ada dalam kompani ala dia pun dia bim. Fale musik yang Batista ni ni ala aku domi. Nampak musik yang Febiraya ni ni entah sah. Nabi setitu nanti ya, mau ni ni nabi mak aku ada dalam kompani ala mau ni no, mau mino ni ni fale. Nada dia setitu dia dia kursi dia mak aku refresh ban. Nabi nafati ni amne frekuensi radio liberdade. Kita luha ya balun nabi mak kompani ala kali top top layar. Kalau kita sih tu baru nabe emang kagore deh yang busy busy halah ya dapur nabah mau prepare sound deh lili wal musim udian ini yang nabe basir nabe emang kagore deh yang biasa yang halah si munisipi ma kapital si kapital me munisipi nafatin biasa dia deh bete bot sir hotu itu baru nabe musiknya nabe emang kagore mau nino request rua si febi raya ini tansa nabe musfil batista ini yang lauk domain.

0: Sira balu mai onane.
1: Buen día, colega Sira.
2: Hai, buen día, mana.
1: Mai liu, turti hane.
2: Oke, diek, mana.
1: Sira sialu kene be.
3: Mana Elena, dalam rumah Sira saya tuir mai karek.
4: Mana Helena no colega Sira. Atu dihandit kata kita ni mana juana ni, nyelang hadau tinyosa. Nebi ni impres tau si tene grupo kreditun yang ni.
5: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Funa daup mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni, no bandu nyelang bele partisipai tene grupo ni.
6: Nega. Hau tristi liu rona dene. Ite precisa halau batruma atu suporta mana juana.
5: Oin sa, kari kita tama sirane problema, bele halau atliu tambania.
6: Ita lako idene atu akontese. Maybe kari kita bele hanuing hamutuk, buat nebe dia katu bele ajudannya.
7: Maybe winsa, ita laos polisi ane.
0: Hau hanuing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanuing winsa?
6: Hau hanuing primeru kari kita bele buka tempu dia, benghiran ya lain say atau ita visita nya. No cek katak nya sente si guru ya uma. Deham bania katak nya la mesak, no ita iha bania. Ita bele kuliah honia kona bania opsaun sira. Fahim informasaun sira kona ba organisasaun sira na be bela ajuda feto sira iha situasaun hanesan iniang. No bele husu mana juana, saida makne rasi kakar kalo.
5: Mana Elena, ne idea dia klos, hau anu ini si apresiai dan eduni.
6: Kari pa futuro mo sita bela uja tempo balong he itania encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke kona ba itania relasaun sira. Dia kliu benghira ida husi ita suruh hela problema hane sang mana juana niang ne, bele fahai hane atunune ita bele hatena no suporta malo.
0: Mana sira, hau hanuing ni diak. Mai be, laos det mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
6: Ne los, kari kita ne grupo mos bele halo patruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
5: Nemos idea diak. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita bela halu encontro ya komunidade atau kuliah kono basuntu violencia kontra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita nyang mesak.
0: Los duni, se membru sira concorda, hau si kuliah hau nyelain Paulino. Tambah nia mos, iha grupu mana nian, nebe kuliah kono basuntu dan nemos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutu.
7: Mansika, ni idea dia, ami concorda.

Oke, belum sih waktu dia pakai musiknya terona-ona, musiknya husi. Disculpa, drama musik kok kosan ini yang terona-ona. Nah, lo rita bana tuh kosan ore seni dari minggu tuh hatno ore sen tolu. Nemu sama kolega sih rene bema kak ore di daun. Akompany hela stay di tiap frequency radio liberdadi. Tentu si aplikasi untuk min. Radio Garden website radio liberdadi ini ya. Nah, dari dia kita bisa buat sih waktu. I kita luha. Nafatin hamu tuh ko ami yang ni program Radio Liberdad program bang solok ni yang ya harus balut tang orang nafatin kompani tebot sirahotu. Nabi kolega sirahotu lili besar nabi maka kora dada balu nabi maka bal biazin hela usi munisipiu me kapital si kapital me munisipiu nafatin biazin dia kreto itu bot sirahotu i ketalu ha ya aku dadu mas belos sidari atu nunela beli hetam buat rumah ya. Nabe harus di nemosa itu sebaran atau musik ya iha nih lili besar nabe maka stay halai iha lalu nabe entah singkun yang ini dari dia musik usi galaksi beni yang onya titlu liberdade.

Oke, kalau guys rawat di dalam makam musik ikut sebaik ini program memang solo ini yang beri ada barak dan baik terbosir dan memang kompanya iya program radio liberdade ini yang di program memang solo stay to date saya program media ini memang glorious si belum reni.

0: Meu dia sente sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Olá, meridik, meridik, solok, malu, kerana naing radio, liberdade sirahoto, liberdade iha aning, liberdade iha moris. Fila fale hohau reni iha programa meyu dia disang ohing ninyang ya. None ohing loron sanuluresing lima, fulan setembru, tinang rehing rua runuluresing neng. Spera kata kita buat siro kone sang lebe maka dia kodela aktividadish balorong ohing ninyang. Tamane nafating haunia, mididik, mididik solok nafating, noruna dia gait pita buat siro hutu nebe maka ores nire daun. Stay tune ela mai ela loran sanuluresing lima pun tu alo megahertz ninia, bom aktividade, bom trabalho e bom sintoniza ya. None aqui hane san bye bye in programa me yudia hane belum rene se amalo kimi au si tuk san uloro esen rua batu tuk rua lolos o musika kalmo no mos informasan sira hoto. None besira ne bema ke karek al mosu hela o mosu diek det no mos besira ne bema ke karek descansa descansa diek pe tobot sira hoto. No aqui na fati na korazek no pontare pe tobot sira hoto ya. E nune ihane hane san bye bye belum rani mos prepara ona musika ida uri lo kita nia programa me yudia di sang ohing niang musika husi afgan hone tetolo pada moku bersujud.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Dobeng, buat rumah morin deh mais. Tengah saya makne.
1: Awal ala dobeng yang favorit tu sa. Sopai ikan dobeng. Hingi tuang eh, besi kona.
0: Dobeng, diak deh mais. Sempre tem pa uhang. Obrigada barak eh. Mai hak kuah kau lay.
1: Dia kelasa dobeng. Kudar sopai kona dobeng yang bisti rumah makne.
0: Ah, dia kelasa dobeng. Dobeng, habela diskuti lalai sasuntu balung ka?
1: Sim, bele dobeng. Agora ka?
0: Sim, agora dobeng. Hanesang ne. Ohin, hau ho hau nia kolega Helena, ami ihe encontro hamotu ko grupu feto sira, nebe envolve ihe mikrokreditu ne. No ohin, ihe feto balung ma kolia ho na kloke, kona ba problema nebe ami nia kolega sira infrenta.
1: Hanesang saida ne dobeng.
0: Feto ida hetam violensya usinya lain dobeng. Balung, lain hada hotu siranya osang, no seluk mo setang amiasa beng hira lain husu osang sira lafo.
1: Hau tristi los ronda ne dobeng.
0: Sim, hau senti tristi no hirus tebe so situasaung nebe sira soru. Amirua Helena no mana sira seluk diskuti kleur ona, no iha ona planu atu koko fo suporta ba aminya feto maluk serne. Maybe oisa onya hanoing.
1: Dobeng, Hoali nyelena lo buat tiak tebes. Tambi mi kulion ho grupo ne fo suporta basira. O in satu belo ferese apoyo ba feto sir nebe maketan violencia. Maybe
0: Saida.
1: Imagina. Kar kita bele halo buat rumah moto kato preveni violencia. Ato la bele kontestan ba feto selu.
0: Ne importante los. Ita tenke halo duni buat rumah ho di preveni violencia. Molo violencia ne akontese.
1: Ne los dobeng. Tambay tare itanya kumdari tipu violensya kontra feto akontese wiwain los. Ia violensya emosional, ia violensya seksual, namos violensya seluk tahan.
0: No hanesa ngamnya kolega mikrokreditu sira, ohin hau mensyona. Sira hetan violensya fiziku, no violensya ekonomiku. May be, emala halo betida atu prevene.
1: Los, ida nema problema serio. Hau noin hau presisya turang mutuk no kuliah ho kolega sira seluk, ho dihetan sira nehanoin.
0: Idene idea diak tebes dobeng. Hau mo se diskuti filafali ho kolega feto sira iha grupu mikrokreditu ne, atunu ne, hanoin kona ba dalan sira nebe ita tu halo hamutuk, ho di prevene violensi

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu novel sedari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Dorek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Liberdade hani, Liberdade iha mori, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz. Sama tuk follow hau nyebelung yanti ya programa, Lurek Solok, Badi Sanguh ini niang. So, gradasi wete posernya partisipasi ya programa, Miudia mutuku belung reni, no, yanti sepera, itu posernya sini fatin stay tune lah. Iha laluran Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz ini niang. Taman ini fatin hatau lorek dia, Lurek Solok, Baul Fans Radio Liberdade, serah utuh siya atau je, tentu herai larang ya diaspora, nebe mak babain sempre akompanya. Liusi live streaming pagina Facebook, Radio Liberdade Dili ini yang website Radio Liberdade Dili, Radio Garden nomos iha frekuensi channel resen 5.1 MHz ini yang yanti lorek manek bayi tebol sirah bom sintoniza iba aktividadis ba lorong ohin ini yang espere tebol sirah aktividadis ba ohin lorong laho dia kya. Oke, ini bahan sama bayi ini program lorek solo kita sebaya sesang ruas, sesang situ kuru atau ya tuku tolu musik internasional nabi maka training Spotify no tuku tolu toh tuku hat maka musik tetung nabi bayi tebol sirah setu nafati di tamu tu koyanti. Ia lalu orang channel resen 5.1 megahertz ni yang tambah lain de musika saya mas rubrik storage drop ni yang nebe maka produksi si Pedro Brinke no agenda balung nebe maka yang selorita bos rebatin tamu tu. Tapi nih setelah tu nafatin toh ya tu kuat lorai koras timur leste ni yang bom sintonisa bom aktivitas no itu sebarona musika dahulu kianen nebe maka trending masih Spotify ya platform media sosial sirah tu nebe maka nanu husi dua lipa hanya titlu training session nebe maka publik ayatinan rihung gua Ruanulu Racing, okay, Ruanulu Racing hat. No agora ada down trending via Fali, ma barak ma kostorono musik erne. Nebe te parono mutuk telai, depois te continua musika seluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musik asal ukna betar orang mutu kena usia 19 so ya titlu kangen nabi maka publik ya tina rihung grua sanulu resing walu nagora dada musik kena say trending hela nabi betar bosan nama koros ni sintunisa hakar kona fiafal musik kena balera na Spotify so musik kena nih hana usia 19 nabi maka nesa grupu musik ya nabi maka mai hunyu membro motuk nine hat dala barek liu mai hunyu genre hard rock rock alternatif, pop rock, arena rock, soft rock, rock symphony, seramos Indonesia. E também se reconhece, nós seramos sucesso no César minha carreira música em Nianha. No, usisari musika lorani tamai tukuru alimu sanu resimu alu, tamai yang tiru fatiha tau lorek diek lorek manik beta buat sira. Tiru main sebarang otong musika, yang usin Adif Bashmallah, yang titlu bergema sampai selamanya.

0: doraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dan emang ke musika, rubrika. Rubrika historis di rock niang, ini memang ke produser si Pedro Brinca, kona ba meet love ni niang. Nama klori on itu bahaya tuku ruwa lima tu lima nulur esin tau lesa minutu narak lo, si antis pera ba lori itu bos rekonya esta dia klutan, meet love ni niang existensi apa aku musika, karera musika ya. Oke, so sini rubrika lori on itu bahaya tuku ruwa lima tu lima nulur esin tau lo mitu nebe naruk, turmai, yang tu selori itu bos rebat solo klai ho musika, nebe makananu si noahu ya titlu separu aku.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahas.
1: Ok, dan memang ke musika selalu kebetulan orang mutu kona husi Alcatraz ini titu di stasiun no musika usi betinya kalau vora hoji el di bareto hanya titlu LDR especial besar nebe mak LDR serne. Ok, nebe usi musika loran itu betu kuru limitu ok sorry tuku tu limitu ranu lu racing ida tamana yatina fatih atau lorek dia lorek manik dit betu posira nebe usi nefatin stay tune hela ihala loran shenu lu racing 5.1 megahertz nian stay tune fatih tindeh tamu tu koyan ti toh tu ko atlorai koras timor leste ni niam. So turu mai sebaru antang musika selu kian ni nebe makan nanu husi sedali honi titlu hein no musika selu.
2: Hein how do we?
3: Hasi hein o. Fo onifir mai how.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama ke musika selutang nama terona hamu tu kono si Marvi kalau baru Crimson hanya titlu Oh How Niang nama makau Enrique susi mau jepoki nama espera enjoy hamu musika nene nama yang tina fatin hatu lorek dia lorek mana kita baca bos sira hatu hela minutu bantang yang tina baca bos sira hela loran sih nolu resen 5.2 megahertz niang nama bom aktividad istet kari kalal tu bos sira aktividad sih ha orang lorek niang itu sebaru nata musika nene usik Cleopatra Ben hanya titlu Traidor.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, di akhirnya maka musika Selok Demi Teronoh Mutu Kuno Siklo Patra Ben Hoya Titlo Traidor Hanya sang musika ikus bahitanya program Lorek Solok Badi Sangohin ini yang Nutur Mai Kita Saya Sanlai Tambah saya iha program Espasu Publiku Nami Mak Saya Loris Tanya Belun Jonas Tambah ini usia studio Hau Nyubel Nganti Ada usia te prosima di sang Kita saya takah musika usia Demi Lovato Yang titlo Her Tetak

sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Lorek dia ba Wintis Radio Liberdadi di Lisra Hotu Liberdadi Hanin Liberdadi Ha Morisa. Ita suruh malu fila fali ha program spasu publik ku balorong ohin ini yang tetap mana balorong Sanulu Racing 5 fulang ya September tina riun rua rua nulu racing neng. Malu ku Wintis Rahotu yang kata kita bawa sir dia kela tentu kita bawa sir nabe maka kompainya iha Timor Leste nomos malu sir nabe maka kompainya mos iha diaspora. Yang kata kita bawa sir nabe servisu balorong ohin in la hodiak to ia lokrek mana kira ita bosera bela tinziona objektivu sira balung ba ita bosera ne servis lorong ohin. Oke, tamu no pindi sira hotu ane sang ohin ami informa kata ki ha lokrek mana kira ne program spasu

Dia, kau binti si Raho tu, nama ke kita fuh internatan radio drama kokosa, konaba, ya, veto no mani hikbi tu di prevene violensia. No, belum binti si Raho tu bergerak barak tamba ronana radio liber dari dili, husim tuku hato, iya tuku 5 minuto hat nulu resin 5 iya studio. I tamane bung aktividade ba ita boser na bema ka se kontinua halala ita boser nia servisu. Lorak dia lorak furak ba ita bawa sira ita sia sur malu villa falia lorong abang iha programa spasu publiku iha oras nebe makanesang tamnu si studio house zona satu lorak dia bung tersafira i adeus.

plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kupa kote rumi. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Hola Dili, spesial buat klienti murak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Radio Nebe Magnea, kene Radio Liberate, Dili, FM 95.8 MHz. Ne Radio Liberate, eh. Anama Nilton, si accompagna le gale, Anama Nilton, Anama Nilton, mai te usti musica, live, falle me clagaia, ne. Ma un po' parabens, ma un iamanto, nizio, nebe magmationa. Nebe parabens. Parabéns, vai ter minha mão. Tá bom, te mão. Nem bem acordar, eu no mundo, sei lá. Mas que, ninha aí sim. Lá muito com ita bote, eu roto, mas bem, ninha clama, o espírito se acompanha, ita bote, eu roto, hein? Nem bem, coragem na fati, força na fati, ba família se roto. Nem bem acordar, e ela é tristeza, né? Bonaiti guru, bonaiti mas muridku ikung kalma dia kelai. Bonaiti kakak dia kelai, he agradece bawang kalang. Okay, thank you bagi fi. Anu bing ikunoi, noi ikunoi sumasu. Leli udah tuali ni mam, kai ini nebi ba. Ibe mensajen fon ini de ni de nebi tan dia mana ma dia. Mensajen ini bi oin dia bi mana ya kutuk besar de mana hableh tiunane. Mani oin diam diam masih aku tuh kene manas liu ni fuh yang beli tino nega mensajen si luktan ketal masih dah muncul kare guru ah terlalu insya guru vale ay murid cermai mak ah terlihat nusa guru ba guru stabil bye bye inde si luktan okay mensajen lakon tiene bi bela ulan vale aku cek tuh mensajen tak agalau se gak makare salah. Oh, mensajen lah iya. Bele ulang file, eh. Leave file then. Leave file then. Guru, ajuda hatu ayala bi hatu serba. Hatu le bonati ba familia sirego. Ba ouvin ciro tu atu bele karek mana mensajen karek ya nene tu mensajen dan sebe hauli fu ain dela dung edukado sana daru ma haula lesa ya tambe ini program ini formal itu an liga ba servis unian entau mensajen sir ne pemaka ieli fu ambal ne pemaka ladung fura haula lesa ya espero kata ko ciro tu bele komplain. Quando life bye-bye, então leho tu queras. Nita win loram, nasa parmate. Só que ele nem então, how... How must thank you be jaga linguagem. Aqui, usi reiki guru, ajuda a toela. Ah, to cereba. A toela bonati ba... Zuvalo la, iba. Zuvalo, caricrona, ela bonati. Bonati ma, un dia que lei, bonati. Claro, lo, sana bingi, quando bingi, sino, comprende. Salam mangku, nusa mak mangku miklos ni, i an mang sirne, an bin sirne, thank you sa. Buat ni mak menanis tiona beha waktu kuliah sa mana lalu mati ni. Ane beha beri jaru na fatim ba ovin ti siro tu, ba kompanya fatim tania. Program kalamura ile live studio radio liberade dili liusi frekuensi radio liberade dili FM 95.8 MHz baia kalane radio liberade dali retan program kalamura anaisan program nebe maka dedikatur ke program nebe maka nima sound e program ne vokali baia le komentare we studio nomas toko musike ini ia studio tamane balon karga tu mana mensaje mai karga tu le komentare studio temita bocero tenan haram bele. Pas mensajen barak lo sini boleh te lai musik feel ni dia oke zinso mangku dia kala zinso mangku dia kala oke rinso mos rinso falin bonati kalan dia bonati ha ke bonati mang bonati oke bonati mang gireng oke mang lagu daur ida mai ami mak nongkrong herona hela no assist ala radio liberdade dia kursi da mai kita nene laba manjano. Usi zilian soela muzika bitu kamanya ida baitania irman jasti maka agora tur hela hodi ahmalu kelas ahmalu ksania serga bon service bani bot tv dade semangat fati ih kalena maun fele le famba grek tanistan ya doben fali ih shiba
sekarang sentimen ini kayak raiba mau kono senti ba toran entam persija saite mat saite bal bal mak liu si teni be mat bencer ne mas level tan de mais fer ya reba mo sona ba ema bese ema mane kono tanis atur kata adomi duni feto mai pe tama sama kita buat ni mat beng kono mu mai kita buat ni parsiru nu pe na fatin la considera ita buat ne Ebe ana mam coraje na fat ina mam forsa na fat la lagro mi ma kanesa ne una atene do mi pronto preparamos fuan preparamos matben atunune tanis ga dolar ga usi adeo dia sefi folai kata-kata ba aling folai kata-kata de ba aling halifu iksira especially ba aling zelvio Nebe kalan dia bonati ba aling sirohoto lili aling sirohoto nebe makala mensiona nara eh kari korta nita bot sirorona hela kari reba fokus eskola istuda preparaan lili ba ya futura meronia labela lar biru eh hanesa labela lar biru sani tabo tira makate netan fokus ba eskola eh labela fokus ba domi demais Pois level fokus solo buat tempe makelas jelasan nih. Loring ku selalu ditarap peneser nih. Usi apa dia yang berarti mah untuk kalau musik itu harus judul haula formalisa mah. Ami mah kagak orang hehu hela kafe sambil enjoy lah radio ni. Kau beri kira bayi merona hela iya kalah ini nih. Alai maliran senetan kalan tan mah hehu tan kafe tan sigar marboro tan. Morris ni komplet tuh. Fole famba ne mau amoro ne be magni doben fo para ne be thank you si murali dare ne be forza na fatin bro karik ni la koyona buka fal si elektro kane posisi se karik si ne gres si dau klian se karik a domi tau klakon nia fur favor halo aproxima samba ta botin parceiro koko Usa telefone pe magtia ko dia toba malu. Hatune rezol fali ta bot nero ne problema refere. Nebe se kare duni ba ma ke malako na pasensi te tenki simurali dade. Se kare ke malako na re uza tempo halu ati ke resni. Panati ma on didike la hauni ah didike eh. Panati ma on didike la hauni primo mau diga ke ta nakar re mai se nakar kuidado $3. Lo sa nakar bela nakar. Mas kuidado nakar tur tempo. Kuidado simu fal $3 eh. Pona ma on bele gasuela la guida mai ame ma kagora non tuela ma on yel oke ma on especial ba Dear si hornel ti det okay dia kursi dia mak fresh la ba thank you bye mirona oh eh rozu bonati mas mam fuel le fuan ba luis remisiu okay bonati kalan dia mam musika daur ida mai ami mak agora ermera let fo remori bairu rematu hau maku gari oh dia kursi dia mak fresh la ba Oh si desia dia bonati mas mam ajuda tu el hau niye bonati ba hau niye papa family sira niye kalan niye ba family sira tu bonati mam file telefon ba mail ki tur buka dut laran deit sali i fo telefon kona ba marvel ni doben fo para ne ne be korasi na fatin forza na fatin ke semangat na fatin orisimu sita sound real ne Ni emak lakoi, mabe emak barche hingali tabot ni presensa. Tamane level stress demais bania nebe makusi kone tabot. Koko adian, halu refreshing kakuta, buka fale mesilu. Kasi nito. Bono man, tudela muzika mai ami nebe makasin tunisya la maungi lian, dia nemak fresh ba. Oke, dia kurma itu na muzika liras barak lai, utma kita leta mensajeng.

Diego, 20 Nine no acompañan a entrar y liberar Sirohotu. Irene Mac Música, Irene Macao ofrece Bob 20 Sirohotu, Tabela la forma li chamba oi tu mai ta continua tek na fatim mensaje sire e ori le na fatim ba vin chiro du li dui hi akala ne na tene ora slorita ba e tu ko si ale minutu sana lo resimo alu ne be sene fatu tene programa kalamure i 40 minutus ni ala ran ne be tu mai tele tan fale mensaje ne Ya, kalau ni yang mau maris, jadi kalau musik yang Mister Udomi main amin yang hat Jairo Jai Anisetu Joel. Okay, Mister Udomi. Kalau sini cerita orang musik ya Mister Udomi Indoni, Mister Udomi ni wow dia kursi dah. Kursi dah mesti gas ba, nebe hendet Nebe musik apa prepare hela, kursi dah mesti gas ba. Aku lihat yang mesti ajar balu macam gas ba. Mau main dalam ruang, tokelah musik ermera ni yang ba ermera wan.

10:26 tuh udah makin tenem musik itu si kuku stiknya nahu titulu misteri domin. Itu rumah itu lihat nafal mensaj yang baru itu kontinu lihat nafatin ya. Ya mensaj itu tuh usia nama ambon itu amau anime 128. Bonati nama ambon hati masa nama angku mangku bon itu dia kalai. And thank you Warona nama ambon. Babi kair kerong ala ramos bonaite. E kalan dia mos ba familia buat elim si siru tu lili ba leader. Nepe mak mai historia para close ni. Konta sala historia mak video video. Garson akan halo super ni. akan otak ni mak mamar terlalu. Aha. Nepe posisi yo uma bidau ga heraga nepe. Usi fano dia bona mang gutei. O Sivanio, dia bonati mang gude iya entah hau tesik ba. Gude iya sa tesik mai ba sa na mau. Na mau gore ne ga ye o suhela. Mai ma kita ranza sa mau la mai ta un sama ita tubuka ba. Li fali ta mo si your love tia, your love eh. L'inglés kan l'inglés na klesa mle sala kareke. En la eh. Usi na mau ze shantu dia musik eto dan neso amau su ugu mak bel explica lirik ne mak nesa ana mau mau bonito dia kelai thank you baro na family siru tu bono ti kalian dia mus pa mana mana mana mana mana hoko mana bukan mana hoko neso so lirir mak neso ugu mak explica duni Nebe tur fal mai ta bin de foi your side your watch. Wait se. Bona ma ma jura fal para bens ba adika wam nasa ni yang na kloke fale. Am nasa ni ni na kloke ka tu snefal hi snefal ga. Am nasa ni ni na kloke ga. Anto tu be ni na ta ka fal in snefal hi. Ah ya nebe thank you. Usi adelu dia bona ma ma to ela mensaje mai. Li fali tan bona ma ma to la mensaje ba a mini ma un zenar ne be magni doben fo para ne. Ne vita ton sa ba ne vita fo coraje de ton ne vita fo coraje. Ne be forza na fatim bro. Ba hita sa un real valor on. Ne be ma ki ta boto ne ru ni ta boto ne parceru ho di decidi. Ho di fa ta boto ne ro ne relação, eh. Nah, salah nih usita bota in rua. Problema la koya tu resolve, mas pronto. La lau domi mas kan isane beten ki simure di dade. Lebih le stres deh, mas santai santai deh aja. Nia mak la koya, nia mak la koya ita bot. Masih lu kayak ita bot. Nia domi nih ita bot nih proses. Tamane buka apa? Spera katak bawa oin bel hetan file mana bemak debets. Lifalitan. Pas la bela noin dia fal zoro zoro ne zoro zoro zoro la zoro mas ne ne ne ne zoro si mai fali zoro ne tur tur zoro tu mai ga tur to maramos zoro la mai da buka mak zoro mai duni en ba dia fal ne la problema sa ne ne zoro si mai sa no jere zoro ne mai duni si kita buka mak zoro mai kita la buka ne zoro mai fali ga tur tur to maramos zoro la mai da Belum didikelah lagu ida ba ni mau hau ni Eva ho mau aling ade ko ki kifa dia kursi dia nunu lawado. Lifalitan bonaiti bonaiti mas. Lifalitan mam foi la lifan ba lo ba ni kolege Cesar ne be maka gora da da ben fo para serne ai. Coragem na fatem baita bocero tu reto na força na fatem baita bocero tu. Buat minoris baik tabu hati roh tu. Fiar andet. Mana pun itu fiar andet. Fiar pun itu fiar andet. Satu orang yang tidak mau. Tapi 1000 orang yang menunggu anda. Anu yang jenisnya. Lifalitan jotan. Dia bono mau. Hatu elemen saja. Bahau ni belum. Erfi nebe mak agor eldere lau ni dobe. Ak ya nebe elder sir ni ta kuliam saba nebe
Pasien siapa malu bang, hing malu. Fuang bot, lerne ting fuang bot bang malu eh. Liliu maknya sabi maknya ting pasien siapa malu. Si adong malu kar ke hing malu eh, labi alam bisyam. Ili fali masih lo, tau klane sania. Kok kalau santai-santai deh, jangan tuh tempo rumah, lerne mati tuh buatnya rusia suruh malu sa. Maibnya maknanya. Istansi maka kita kita buat nih ruang nih relasi. Mas fur favor kita buat nih ruang labela yang nongi deh para atau apa apa kita buat nih ruang nih relasi. Kalau distansi nih pemak anisan nih pasti komprende. Usi maca koro dia bono di kamar es dia kalai putar ala MC MC Toshen your Christina Perry ini yang my ami. Aku cek lah ya nabingku. Thank you baron nabingku eh. Jadi kalau muzik apa ni doben rasa ni bermak aing morasela ni. Kalau dia kalau betul buat ni doben kari aing morasel kari deskansi mai muruk tahun itu buat rumah eh. Oh, si Clara dia bono mau file muzik mai ami makrona hela mau ni liam furak ni dia kursi dia mau fresh lah ba. And thank you barona. Siyo sound sin, sina niya letra ida. O korea niya letra ida. Siyo sin sound suan. Panati ma majura didi kela muzika rindu rumah mai hau ma tur saudara selau niya papa mama ya dok. Dia kursi dia mako fresh ala ba. Nebe bon trabai lo ba nama siro hotu, servisu dia, kuidadu anon fatin, kuidadu saudia lu dia. Jadi espera kata kapai omai masih ini saudara selawan siran nebe mak buka mor sili liar ay dok neba. No last tanda kita buat cerniak karak maka karak dok kamu si familia sira mai bet tanda ini si dari umal larang. Entah itu thank you dok si familia sira. Espera kata keluar rumah. Mau ira kuanu tempu ga servisu kari calling. Beli fila tiap mai timor, visit tiap familia sira depois pafli. Beli buka osan mas. Thank you. Mai visita mos familia sir ili special ba itening na asamne. Leave a liten. O sen na mau amau bonito dia na mau ajuda foela le okay. Ana mau okay ajuda foela le fu an ida kona ba mane ne be moral setia mai be se la kontande economia. Oh. En la yeah. Oke, okay, ansene. Obin siro tu rona ba ni. Ana mau ni komentar wi ansene. Spesial ba mane siro ho tu. Lili ba mane wan siro ta na mau di ansene. Ana mau azura fo ele fo ide kona ba mane ne pe ma modal setia. Ni modal setia de. Mai be sila kontan de ekonomia. Los kita beli setia yang modal mas kondo. Kita ni ekonomi kondo. La iya. Entah susah tebes para. Fet maluk sira. Hatu meeting o itu. Kita era ida agora ne. Fet usir ni la persisit ni setia ida. Ya ida ruas si. Minimal ida ruas si mas. Barak lim ni. Buka mak. Ida diak ni li ekonomi sir ne. Unsa para berusaha yang murus ni beli dia. Itu dia modal setia dia itu siram yang ruah-ruah ya lah. Kita beli pun itu masih tahan dalam mak setia dia itu. Entah yang susah baik itu. Itu kita akan laku itu tinggal lakon emang ada makin modal. Belum ingat bah mas kau ni modal dia kena veto hilir ni. Tapi lah buat tidak. Kita modal lah. Kita modal setia dia itu mas lah buat tidak. Ida ruah dia mak laku itu mas. Emang barak. Yang barak ni karena kita ni setia dunia. Berarti dari aku ni semua dunia sih. Mas setia ni important deh los. Tapi anak mau pasien si anak fatin. Anak mau sir siluk tang eh. Karena kita buat sira experience anak karena kasurona. Kau buat sira ni sana. Santai sa. Emang setia ni maromak si prepare emang ni bimak dia kita buat sa. Kita bim modal bim ekonomi sir ne. Ya. Secara tu explain. Mesti buat kita kuliah tu kita ni itu anak mau. Asini dito na naman we. Didi kela musika pa mama mama animes. Oh. Dia masa sapa.
Tapi itu menurut si Tia nih teman Tina Fati Tina karakter. Saya Fati Barak mau buka si Tia sa. Udah kayak dari Riku. Riku nih yang sebuah tidak karek. Nih domi mbak Ita nih lah iya. Emang nih domi mbak Ita nih lah iya ida. Taman sebuah tidak karek. Ini ya karak nih. Siling selan, siling selan. Ini ya karak nih bapak. Barak loh selalu si tebut misak di. Ini osan mak mandra nih. Ida si Tia nih. Ida deh cuy. Ini foto mi bawa nih memang benar-benar tulus bawa dulu nih. Ida be modal ekonomi edet nih. Susah rata explica. Oh bela ni amu tu kita permanen tu. Oh bela eh. Ini dah rumah ni goza ita di karek. Aproveita ita makia. Los gelai. Biar mai debe modal ekonomi ada rumah. Balu anu India ni ada rumah. Bela halau relasi awak ita ni bela bela serius sih. Mas balu ni lah. Dari rumah balu ni karek mak aproveita ita. Barak mak kontes yang sana. Barak mak kontes iya. Itu yang ada di Timur Leste itu tuh area mata sa. Kia lapor lapor lema. Si nenek esfor si nenek nenek sa. Hanya saya masih lupa sa. Nek lebih macam koro. Buka apa? Buka dari kupa. Emang Riku ni emang dia antara barat nungka masa dulu memang meok. Tama ema uzen ini riku soin udi hania ita buat man yuk. Foile lifu amba ila nebe maka gora hangel ai manas ne. Ai manas ke hamba. Hamba de pus ba. Tona. Lifu alit yang klaro mau. Klaro mau at serius 12 eh. Klaro mau, atu serius nih 12 date los. Susah rasuru terus. Mak-mak nih. Los, dalam barak yang balun dia ambil yau kakar krepete dari datang. Emang itu be modal be ekonomi ada itu nih. Nungka mas foto amin bafetu itu nih. La serius mana nih. Aku jujur. Balun nih serius sih. Balun nih la jujur. La serius sih dia. Si rasa petir kainya hanya sama isi waktu deh. Hal konten sernia anda. Ta provete terit. Ikus main deh buka file masih lu. Emang Riku ne feto ni emang Riku serne feto feto hot feto bonit serna karak ini hot today ite debe moral setia ne so ida mesa close de di sini de cah laut de cah kok esur samu tu kamu proses hetan sa agora lah hetan mas nono nenek nenek nai nai sefo bay tabot. Pela kita musa ni saya masih luksa. Nebe santai. Nebe musa musa bang. Atu serius, atu okay, atu serius ni ida ruah date mau. Losa. So atu serius ni ida ruah date. Lui mai dia be lagi tak ni mai dia be hari kusir ni. Ide be ansa bye bye ansa ita siram ansa ami siram mau tesir ni. Memang foto mi bapak tu ni serius tu ni ansa nama mampun amau ni. Emang foto memba emana ida los de tu ni. Lau koi parang ita mesti ita mesti tengki sadar angka tak. Ita mesti ada zara sekali ekonomia. Entah ita lebih le foto memba emang bil bala fali. Ida los de itu sa. Buru alerik i alerik kamu siapa? Kane kia larang, kane kia larang tok raik. Hai, ane bin sili dia falsa. Kane kia larang tok raik hi maksud. Panati man to kala musike ya ke musike ah ke panati man to kala musike het that I met you love me ami familia bot liki shau check la ye ne bi le fale ta hamos per na serius o mai da mai be ho bal balon come het chura to na agora mau amau anamau amau foi usan sine bal balon come set churat mai ona ye ko tu ke o india na namau hamos per na sine si. Amos peransa ni so ke la serius si dia. Saya mau buat tidak karek. Yang sama aprovita. Sini kan nabi. Ikus ma ikus ni rasi kelakon sen razaun los ga. Ikus ni rasi sen razaun tambah.
Nia kanya betul tu tu tu. Entah ni karak ni bat barak los. Nia kutuk ni ni atene feta bonita sesene italate ni ida we. Taman ni mak manda ni. Ye kuitaru. Taman ni bai ta bocer me gosta buka ema sirep ema diek ser ni. Anon di diek itu di diek tala ima atene ita bocer. Ita uta atene komprensi situ sami da gor ni. Lai efet ida maka korak. Lai efet ida maka karak. Kare forma keluar la iya mai dama kakar katu saya mana be mak saya beba nga saya tirus nai si ema uta kara kagor ne kontenti botu tu kompletu si bela noin bela noin si surti dia kita heta ema dia surti at mai konta dian laten domin to roan det rona fali nia o siluk wang nia rona fali nia o siluk wang wang iyo nama Hani bing ni moras, moras usletin to kraik ni. Ay, ulah sadar kata kole mensaje, mas oras mus lau da dao kona. Labo tita leta mensaje ida ke ruang sini. Kita langsung be insyara programa eh. Eh, lai. Leliu maksire LDR ne. Tita sura. Ema elder balu embalu ne comprende mane embalu elder ne comprende tama sira maka audiens sira de elder sin sira mus ade zaraska ela zaraska ne de zaraska ban sa badu misi tama sira tam sira ne terlalu fokus pa servisu dit konsidera kon merantau ira liur sin embalu ne fokus ne fokus seriu bai mai de Indonesia tama sira sira ba servisu los de la no indian sene atu mutu follow fet siluk kan sene si mas balon sene lalika tede mau toka musika di ekli duke rona emane cura cira losa bi masih namas persis rona emas sirne cura cene emas sirne problema sene parita tetu tau pada sini sini mak toran liu sini mak kaman liu Senia mak toran li te fante ida kaman liu ni te presija para tua dia. Oh ida toran mus te presija tua dia. Mau bono iti fuela kata vizino sira ne be mak terata malo le tandit bene. Ita kuliah dia buat bene. Laos ita buat sene bayru makane sane. Ia munisipi hotu kuaze ne be mak biaras kaya la ita hotu atene kata. Be makane san sai ne sidari ne be mak baziku nomor liu ba ita pesuale. Nabi maka tu uza bani si dari lor-loron yang. Entah untam be ni ketinggi terata malu duni. Mas makna ita botir ma komprene ma ulet. Fo tempo ba malu reca. Fo tempo ba malu minuti desini. Karik kuru zerken karik fai reca. Si karik liga manggera karik fo espasu ba malu sa. Hatuni lebele amusu problema lebele terata malu. Komprende itu na ita timur ni halok makana sini bita komprende itu na. Atu kuene sema fomos la atu kuene sema fomos la la ne sang ona si be haunia makik mak halo kotu mangeira amakik mos terlalu as ne vali bono eti tiu ai bono ti mostia tiu tan fali ona ba bono ti mostia ita cek tok lai bono ti mostia bolu hau tiu hau mos bolu tia mak ne Leave for it, Mount, did you get a music? I'm sitting by Macronella Mountilian Salam by Anu. Rasanya pengen nangis kamaris. Kalau nangis aja. Jangan tahan. Apa itu? Air mata. Kalau di dalam itu, di mana? Di dalam, di hati, di bawah. Di bawah. Kalau mat beng nakun, kan tanis tadi, kan? Ki trezi, bonati na maun dia kalai, bonati mo sana maun ku. Letim bonitu dia kalai, letim bonitu. Trezi. Yetur fali maita, ita letan fali mensaze. Posisi na maun Martins, letim Martins bonitu. Bono maun dia kalai maun bono mos.
Y tú fue el maíz tan letan fue el mensaje en balo. Un saba. Y te hagas música, será más día que. Y custodia bataga programa nian. Y de inglés o una clase, será muy autista, se conoce más la yo falei. Un saba. Te tunde y tuna va para. Ok, salamos leti ya, día custodia. Thank you, bonito, bonito, kadua, kadua. Nebe kalan dia mas bak kadua siro hotu. Tiuri wa gora oin selu klos. Hi, tiwa gora msaba. Memoria, memoria de tona. Memoria dan ebi ba. Memori segredo ga memori sireba na pinku ei. Ponati ka ga dia kala eso ela ponati pa familia e KF center. Memol melicha marar. Eli valitan. Okay, si, ay, ay, ay, ay, abo. Guru, bona. MC jika cinta dia salam indam bayi laiste. Bona maam, bona mas. Suka langsirnya sih, taruna musika saya damak dia. Ayah, live, Alitan.

Oke, okay, mari kita kompanya musika ide. Oke, tan salah tete usi crimson ya. Mari kita sisti no kompanya ba musika ikus tan salah tete.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Kontu alu meke harsu.
1: Diego Vinti sono inserito di Irene ma che tiene musica rua Crimson Anian tansa la hatete e non si deve mettere niente tansa musica e ne siamo musica rua e questa che programma ni e lì fa il mai talancio le creazioni messaggi e diamo mamma giuro fa parabens per man Lucas Nettina parabens per niente mamma giuro fa complimenti per sé ok usi abbiamo mai diamo buono mamma sorry o in la hadir tamba li amati e uma sorry e in next time falli di che la nabbi tempo ni se para che la sa lì ne si da mai tur tempo ne be hey next time us di che nabbi comprende situazione lì falli ten ok Bonaiti dili, kompromis ba dili. Okay, kompromis ba dili wan siro hutu. Kari krona hel. Oh, sinil to diem bono kaka musika sofri daba amanu tamba oinia pentolang ema la hola. Bida bisnis en sene lorong ide ma hola no lorong ide ma ema hola. Nebe na fati semangat na fati. O dia la na fati tabo cerni aktividade liliu. Negosi juga bisnisnya. Semangat nafatin baik tapi otiro tu. Bida bisnisnya sana. Oh yang malah hola, loro ini malah hola, loro ini malah hola. Maksudnya amau ni pentola macam malah hola, ke pentola ini amau dulu ni macam malah hola. Azura di dekat musik amai amai mak halo hela trabalu iye be kora. Wah bon trabalu baik tapi otiro tu. Bon stir baik tapi otiro tu. Lili baik iya kalain ni. Anaman Rosa, kalan di kanaman Rosa, anaman Binseli dari kita, nanti maca koro sorry, disculpa mensaje yang la cepat la musik saya la ni nak utuana. Panati mama ajuda didik kita mu, okay usi tanya. Panati mama ajuda didik kita musik kita main ami nabi mak istura sambil rona hela mau ni liang wah buat istura baca buat ceroto buat prepare sampai kita buat ceroto lili bayar futur apa meruanian. Nebe ponati ma azura didikela muziki deba maombeni mai maubisi nebe ma agora lano toba helane die kursita ma kofresa la ma ana ma lano kare lano bele lano mas ketalua descanse it's okay kamare sian I love you ay sorry I love you tamatam falne ne ma kama kampe inventa dete okay heim be I'll be heim next time tomorrow nights how to nene masla nene hein and bin sprakat kan bin kune comprende nebe turfal mai ta inte batam fal nebe turfal mai ta inte batam fal nebe ta check ta message balu te continua lien okay tek Ali falitam, bono mau ganteng. Emane narang troka leit. Alui tak kuna sesala leit, narang ne ana mau Narang troka leit. Tu si Batista lem dia bono mau fale le fam ba mau mau ne lebe mak bota koing ahat. Au sempre comprene mau maris. Mas mau maris mas la nunca comprene fale au. Au atetona mas nunca mas comprende. Wosi Michela dien. Bona mang didika musik ida ba Amen Horne di Zevi. Dia ko vinci roto hau sela kontinuin te programa porque jasta no ora and time is up. Nebe ikus liu hau belung maris lori iki para liberari tomak enara. Akara kato brigero barak. Oke atu hotu. Oke bona mang. Icu ajuda motiva hela lifu ambalu ba. Wosi enamang Rojan Santos dien. Bona mam ajuda motiva hela lifu ambalo ba mam adeo ermera nebe mak agora LDR hela ne. Dek mamam bonitu ana mam deo nebe mak kordam halau hela LDR halau domio distansi nebe mak dok nia sabe mak ne. Adomi malo ba, prona malo ba, komprene malo ba, onestu ba malo. Problema rumah mak musuh karek resolve ho kekutak nabi mak malirin tuir distansia nabi mak dok mais favorit dan hadomi malu kari heng malu pasi siapa malu labele buka fale maselu kodi hal kontenti imini an hau di situ sana beba dok serme manteng heng malu sa hen manteng pasi siapa malu di heng malu na fati labele uza fali hau halau domi mo distansi na beba dok kontenti amut fale maselu kne labele mundi dia kore mau tuza media o subar tuan bem selalu selalu kama sehetan. Tapi usuk cukup lah domba ida nebe maka domba. Ita pasen seba ita manteng hengita nih.